una guaniga, watin guaniga, chuchachti una, doctor kupig na tuwaktolo kubil nextuchi, watin una chuchachti, asigelo kubil sting na kubil kuwatchi, watin makut. Agnkes nach kut kai tangayok pisi nuugaluki ya tuksau na kipis kut kai tuga malik tak kugluki. Wangkuta tak tawad nukir kul gakut. Angayokum to pis kut kai malik tak kugluki makut suak sak tut kai sali nuugal na kugluki.